0: Con KBS y sus compañías. Yo que formane. Y alto farman. Y acá farman. Ni mantio. Tu farman que padele. Arman.
1: Thank you.
0: inte se frisk ut denna. Då kan jag till att jag är med barnfri.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

está hartat. Sarvaki samandme ate. Sarvaki svabhav sanskar me halkapan. इस हल्के